0: Sugar Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Joko, Joko, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari